Sidia, ndugu yangu na dada yangu, Yesu anarudi kuchukua kanisa lake. Swali, utakuwa wapi siku hiyo?

Wapi jiresem? Jiresem bunda. Jiresem bunda. Jiresem bunda. Jiresem bunda. Jiresem bunda.